0: saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini...
4: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

Baik, kamu teman Pro 2, selamat pagi di weekend ya teman Pro 2, di hari Minggu ini di 23 Agustus 2020. Nah teman Pro 2, ada Hafiz nih pada pagi hari ini teman Pro 2, dari jam 5 tadi nanti bakal nemenin kamu sampai 3 jam ke depan teman Pro 2. Gimana kabarnya hari ini teman Pro 2 FM? Semoga saat lalu di mana berada, yang lagi jalan-jalan di Minggu pagi menikmati udara seger nih ya. Pokoknya enak banget, pokoknya di teman Pro 2 FM selamat beraktivitas, selamat berhari Minggu teman Pro 2 ya. Jadi nanti sampai jam 10 terus bakal lebih kamu tentunya dengan informasi-informasi yang menarik ya teman Pro 2. Jadi jangan ganti channel kamu, tetap di Pro 2 FM Jambi.

0: Makasih pak, uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya deh.
2: Kamu kan ngambilnya 5.
0: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
3: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor? Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
4: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM, suara kreativitas.

本当に違うから行かないで。

Patricia Smith, seorang ahli saraf, menyebutkan ada 5 kebiasaan pagi yang bisa mengganggu kesehatan tubuh, seperti dilansir dari Your Tango. 1. Langsung memeriksa ponsel. Bangun tidur langsung membuka ponsel, melihat sosial media, memeriksa pekerjaan, atau berita bisa membuat stres terlalu cepat. 2. Jarang berjemur di pagi hari. Cahaya

0: langsung bekerja. Beberapa orang bisa langsung fokus kerja begitu bangun, memanfaatkan suasana pagi yang tenang, tapi ternyata kebiasaan ini kurang ideal. 4. Sarapan yang manis. Sarapan manis seperti sereal atau roti selai memang praktis dan umum dilakukan. Namun, kebiasaan ini ternyata kurang baik untuk tubuh. Prioritaskan sarapan dengan tinggi protein, karena bisa menjaga energi lebih stabil, kenyang lebih lama, dan mendukung fokus serta kinerja otak. 5. Tidak langsung minum air putih. Banyak orang yang tidak sadar kalau tubuh kita sebenarnya sedikit dehidrasi saat bangun tidur. Selama tidur, tubuh jadi kehilangan cairan. Dehidrasi bisa membuat fokus menurun, mood kurang stabil, dan tubuh terasa lebih lemas.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Masih hidup, bro. Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah. Santai, bro.
0: Santai sih, santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih, bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya, woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Oh iya mbak.
1: Es teler satu ya mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Ya nggak bisa toh mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya teler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya. Teman terbaik kamu.

Sebaiknya kamu tahu. Saat kita mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi, otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Society dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilder, asisten profesor kedokteran dari Lancashire Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun,

rri.co.id, rri.co.id, portal kantor berita nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Ya, teman Prado FM nih, satu informasi teman Prado ya, film Tunggu Aku Sukses Nanti ya, kayaknya tayang nih di Netflix sama Prado setelah meraih lebih dari 3 juta penonton selama penayangannya di bioskop nih. Dan film drama keluarga karya Naya Anindita ini sebelumnya mencatat kesuksesan melalui jumlah penonton yang tinggi selama periode penayangannya ya. Dan film ini mengisahkan Arga nih, pemuda yang sudah menganggur selama 3 tahun dan terus menghadapi tekanan dari keluarganya teman Prado, dan kondisi itu membuat Arga berusaha nih untuk mencari pekerjaan sekaligus membuktikan dirinya kepada keluarga menjelang pertemuan Lebaran berikutnya ya. Dan tekanan yang dialami Arga nih kini semakin kompleks karena berkaitan dengan persoalan ekonomi, pernikahan, dan rencana menjual rumah neneknya ya. Dan berbagai persoalan tersebut kemudian menjadi bagian dari perjalanan Arga menghadapi tuntutan keluarga dan juga harapan terhadap masa depannya nih. Dan Arga ini diperankan oleh Adit Erwanda ya, yang memainkan karakter seorang pemuda pengangguran dengan persoalan keluarga dan juga tekanan hidup. Lalu Lulu Tobing yang juga bermain sebagai Rita, dan Aryo Wahab memerankan sosok ayah Arga dalam cerita tersebut teman Prado. Dan jajaran pemain film ini juga diperkuat nih sama Anjana Azel, Nini, terus ada Karim, Maudy Efrosina, Vita Anggriani, Reza Candika, dan Sarah Sehan ya. Dan kalian para pemain tersebut melengkapi cerita keluarga Arga dengan karakter dan konflik yang beragam sepanjang film nih teman Pro 2 FM. Dan Tunggu Aku Sukses Nanti ini disutradarai oleh Naya Anindita yang juga sebelumnya ini menggarap film Komang ya, dengan sambutan yang juga positif nih oleh para penonton. Dan melalui film terbarunya nih, Naya kembali mengangkat persoalan keluarga yang dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia.

0: gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Aku tuh kecewain.
0: Ja, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya, suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suara kamu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Ja.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh kok jadi terpaksa memilih itu selain

0: Kalau kakak pilih warna apa?
1: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang ah, kok pilihan kakak banyak?
0: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
3: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
0: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
4: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Aurora FM nih, HBO juga udah merilis trailer series untuk The Pitt di season ketiga nih Tamam Radua. Dan direncanain ini, bakal tayang pada Januari 2027 ya. Dan musim terbarunya akan mengikuti hari pertama Dr. Robby kembali bekerja setelah mengambil cuti selama 3 bulan setelah musim 2 berakhir ya. Dan karakter tersebut, Dr. Robby ini kembali diperankan oleh Noah Wyle. Trailer memperlihatkan Robby kembali menghadapi berbagai keadaan darurat medis di rumah sakit Tamam Pro 2 FM. Dan dia menjadi hari pertamanya kembali bekerja kemudian sangat sulit dan memperkirakan situasi di rumah sakit dapat berubah menjadi kacau ya. Dan trailer menampilkan staf medis menangani pasien yang mengalami luka parah dan juga melakukan kompresi dada Tamam Pro 2. Dan Robby juga tampak menghibur anggota keluarga pasien yang menerima kabar tragis dan sejumlah adegan intens turun diperlihatkan dalam trailer ya. Dan seorang pria dengan hidung berdarah terlihat membenturkan kepalanya ke pintu rumah sakit Tamam Pro 2. Dan para pemain musim 3 ini mencakup Noah Wyle, Patrick Ball, Catherine Lanasa, Fiona Dourif, Taylor Dearden, dan juga Issa Briones ya. Selain itu juga ada Gerard Howell, Sabana Aziz, Aisha Harris, Sepide Moafi, dan juga berbagai pemain lain yang Tamam Pro 2 FM. Dan musim kedua lalu, ini tayang pada Januari lalu ya, dan mendapat 25 nominasi Emmy, dan termasuk kategori serial drama terbaik Tamam Pro 2. Dan Noah Wyle juga mendapatkan nominasi sebagai aktor utama terbaik, sementara jumlah pemain lainnya termasuk nominasi dalam kategori acting pendukung.

kamu tahu? Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama

0: love it more than anything. Boy, it's money over everything. We've been alright.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning.

0: aja, baru 5 menit buka sosmed, isinya orang pamer lifestyle semua. Jadi ngerasa ketinggalan zaman banget gue, kalau cuma dasteran di rumah.
1: Penyakit zaman sekarang itu mah, emang kenapa? Kamu ngerasa kurang hits karena nggak ikut estetik nongkrong tiap hari?
0: Ya gitu deh, kadang capek sendiri, pengen kelihatan sempurna di depan orang. Harus update ini itu, biar dianggap produktif.
1: Yan, dengerin deh. Gaya hidup yang keren itu bukan soal ikut-ikutan tren atau seberapa banyak likes yang kamu dapat. Percuma kelihatan sempurna di layar, tapi aslinya kamu stres berat.
0: Tapi kan lingkungan kita sekarang standarnya gitu, Zah.
1: Nah, itu dia. Lifestyle yang beneran asik itu soal keseimbangan. Kapan kamu harus kerja keras, kapan kamu harus istirahat total, sama gimana kamu jaga kesehatan mental kamu. Gak harus selalu terlihat wah kok.
0: Jadi, gak apa-apa ya kalau kamu lebih milih baca buku di kamar daripada maksa ikut nongkrong di tempat mahal cuma buat foto.
1: Ya gak apa-apa banget lah. Yang penting kamu nyaman, bahagia, dan ngerasa diri kamu berkembang. Mending kurangin overthinking, pilih lingkungan yang emang bawa energi positif buat kamu.
0: Bener juga sih, gaya hidup terbaik itu emang yang bikin kita jadi versi terbaik dari diri sendiri, bukan jadi orang lain.
1: Tepat. Yuk, mulai sekarang kita jalani hidup yang lebih sadar aja. Lebih bermakna buat kita, bukan buat orang lain.
0: Cheers buat hidup yang

0: siap, Bang.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat sentrum ikan.
1: Pakai sentrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai sentrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang Sentrum.

Tom Pro 2 FM, ini Do Kyung Se atau DOX1 yang akan menyapa penggemarnya di Jakarta melalui fan meeting bertajuk Day Off pada November 2026 mendatang nih. Dan fan meeting tersebut Tom Pro 2 dijadwalin bakal berlangsung selama 2 hari di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 21 dan 22 November. Dan pada 21 November, Tom Pro 2 acara dijadwalkan bakal dimulai pada pukul 19, sedangkan pelaksanaan hari kedua yaitu pada pukul 15. Dan informasi mengenai kedatangan Do Kyung Se ini diumumkan melalui akun Instagram promotor resminya yaitu @litexperience.id. Dan promotor menyebut kedatangan Do Kyung Se ke Jakarta menjadi momen yang sudah lama dinantikan sama para penggemar ya. Dan fan meeting ini Tom Pro 2 juga akan menjadi bagian nih dari rangkaian 2026 sampai 2027 konser tour bertajuk Day Oh Do Kyung Se ya. Dan melalui unggahan tersebut Tom Pro 2 promotor meminta penggemar untuk menandai tanggal pelaksanaan dan bersiap untuk menikmati waktu bersama Do Kyung Se ya. Dan untuk saat ini informasi mengenai penjualan tiket belum diumumkan ya dalam unggahan tersebut, dan dijanjikan akan segera disampaikan kepada para penggemar nih. Dan Do Kyung Se atau Dio merupakan salah satu anggota EXO yang memang dikenal sebagai vokalis dengan karakter suara khas yang juga kemampuan bernyanyi yang kuat ya. Dia debut bersama EXO pada 2012 dan kemudian mengembangkan karir sebagai penyanyi solo serta juga aktor Tom Pro 2. Dan selain bermusik, memang DU juga aktif membangun karir acting melalui berbagai film dan juga drama Korea nih. Kemampuan actingnya ini mendapat perhatian melalui sejumlah proyek populer sejak debut actingnya pada 2014 ya Tom Pro 2. Dan dia juga sudah membintangi beberapa karir nih, termasuk drama 100 Days My Prince, film Swing Kids, dan juga tampil dalam film Along with the Gods, The Two Words, dan juga sequel yang memperluas popularitasnya sebagai aktor Tom Pro 2. Dan juga dalam musik ya, dia juga merilis karya solo yang ini memang memperlihatkan warna vokalnya secara lebih personal Tom Pro 2. Dan aktivitasnya sebagai penyanyi dan juga aktor nih, membuat dia memiliki penggemar dari berbagai negara, termasuk

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia satu hari.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

cuaca. Ya, Tamu Radio FM, inilah dia perakhiran cuaca dan juga hotspot untuk wilayah Provinsi Jambi di hari Minggu 23 Agustus 2026. Untuk pagi hari, Tamu Radio, secara umum cuaca diperkirakan cerah hingga berawan ya, dan siang hingga sore hari. Secara umum diperkirakan cerah hingga berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci, Merangin, dan juga Kota Sungai Penuh, Tamu Radio. Dan untuk suhu udara sendiri berkisar 20 hingga 33 derajat, lalu kelembapan udara berkisar 50 hingga 93% dan arah angin bergerak dari tenggara ke selatan dengan 6 sampai 30 km per jam. Dan untuk perakhiran gelombang laut atau Pro 2, perakhiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan juga pelabuhan Jambi ini dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai 1,25 meter. Dan untuk titik panas sendiri atau spot sama Pro 2 FM di tanggal 22 Agustus pukul 00.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23.00 waktu Indonesia Barat terdapat 273 titik panas, di mana di Kabupaten Batanghari terdapat 89 titik panas, Kabupaten Bungo terdapat 5 titik panas, Kabupaten Kerinci terdapat 3 titik panas, Merangin 7 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi terdapat 20 titik panas, Kabupaten Sarolangun terdapat 90 titik panas, Kabupaten Tanjung Barat 33 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 3 titik panas, dan Kabupaten Tembo terdapat 23 titik panas. Diperbarui 23 Agustus 2026 pukul 8.03 menit waktu Indonesia Barat. Ya, teman Prado, itulah dia perakhiran cuaca dan juga hotspot untuk wilayah Provinsi Jambi pada pagi hari ini. Kamu juga bisa mengakses berita lengkapnya di laman www.bmkg.go.id.

lagu barat semua ya? Dunia malu. Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: aman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Durasi mandi yang baik, yaitu tidak lebih dari 5-10 menit, agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitamnya, Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Pembahasan tentang korupsi semua.
0: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So, di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
0: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
0: Kenapa butuh Tante ini? Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aqua planning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aqua planning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aqua planning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aqua planning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, music chart in the top 20 dan international top 20 yang dinilai 22 RRI.

0: baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya, kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini, salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.

kamu, alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek. Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

nih yang nemenin kamu sampai dengan formasi pukul 15 sore nanti di Santai Siang ya teman Pro 2 ya. Dan di hari Minggu ini sebelum besok kita memulai untuk memulai aktivitas kita tentunya. Nah jangan lupa teman Pro 2 tetap semangat untuk memulai hari kamu. Dan tentunya buat kamu juga nih yang lagi

jajanan yang rasanya pingin dibeli semua gitu ya teman Pro 2 ya. Dan tentunya di hari Minggu ini, semoga yang misalnya nih punya rencana di hari liburnya ini kemarin belum tercapai bisa terselesaikan di hari Minggu ini. Dan menemani hari Minggu kamu, buat kamu yang ingin mendengarkan lagu dari Pro 2 Hitlist, boleh banget nih request ke kita, karena bakal ulang tungguin sampai dengan formasi pukul 12 siang nanti. Ya teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Jambi, teman terbaik.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Busir Butir Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal, batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi, sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Contoh?
1: Setiap jamnya, 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Bang?
1: Sudah lah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang Sentrum.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk, maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau gitu.

radiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Sister.

Ya teman Pro 2, masih di Santai Siang di 90,9 FM Pro 2 Jambi. Teman terbaik kamu ya, masih bareng Wulan nih yang nemenin kamu sampai dengan formasi pukul 15 sore nanti. Nah, di formasi pukul 12.48 waktu Indonesia Barat nih teman Pro 2, di tengah cuaca aduh yang lagi terik-teriknya teman Pro 2 ya nih. Kalau lihat cuacanya males banget nih untuk keluar rumah ya teman Pro 2. Apalagi nih kabutnya semakin tebal ya. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan teman Pro 2 dengan cuaca seperti ini. Lebih baik banyak-banyak untuk minum air putih ya, agar asupan cairan di tubuh kita tetap terpenuhi tentunya. Dan kita juga harus menjaga kesehatan kita, dan kesehatan itu bukan hanya dari luar aja, tapi juga dari dalam tubuh nih. Ya teman Pro 2, banyak orang mengandalkan produk perawatan kulit dan menerapkan gaya hidup sehat untuk menjaga penampilan tetap awet muda. Tapi di antara berbagai kebiasaan ini, pola makan itu seringkali belum mendapat perhatian yang sama besarnya ya. Padahal apa yang dikonsumsi setiap hari itu bisa mempengaruhi berbagai proses dalam tubuh, termasuk yang berkaitan dengan penuaan. Nah, bahkan beberapa jenis makanan yang umum dikonsumsi ternyata berpotensi membuat tubuh kita cepat menua. Jadi kalau misalnya dikonsumsi secara berlebihan, apa aja sih kira-kira makanan-makanan ini yang tentunya bisa bikin cepat tua, yang harus lebih jarang dikonsumsi agar tubuh kita tetap sehat dan tampak lebih muda. Nah, kira-kira makanan ini kenapa menjadi penyebab penuaan dini ya? Dan tentu aja setelah mengetahui ini teman Pro 2, kalau misalnya kamu termasuk orang-orang di dalam yang suka makan makanan yang aku spill ini, sebaiknya kamu hentikan dari sekarang ya, agar tidak cepat tua atau mungkin tua sebelum waktunya teman Pro 2. Adalah makanan pedas. Apalagi makanan pedas ini itu bisa berdampak pada kesehatan kulit kita. Mengkonsumsi makanan pedas itu bisa menyebabkan pembuluh darah menjadi melebar, bahkan kapiler kecil dapat pecah sehingga menimbulkan bintik-bintik ungu di wajah. Jadi para penderita rosacea, kondisi kulit yang ditandai dengan kemerahan pada wajah dan juga umum ditemukan pada perempuan pasca menopause, di mana panas dari rempah-rempah ini bisa memicu kambuhnya gejala. Selain itu, peningkatan suhu tubuh akibat makanan pedas juga bisa memicu produksi keringat berlebih. Jadi, di saat keringat kamu ini bercampur dengan bakteri di kulit, kondisi inilah yang bisa menyebabkan munculnya jerawat dan noda gelap di wajah kamu. Selanjutnya adalah makanan yang digoreng. Karena makan gorengan sebaiknya tidak dikonsumsi secara berlebihan ya. Karena proses penggorengan pada suhu tinggi itu bisa menghasilkan radikal bebas yang berpotensi merusak sel kulit nih. Jadi kerusakan ini itu bisa mempercepat tanda-tanda penuaan karena mempengaruhi DNA dan mengurangi elastisitas kulit. Jadi di sisi lain juga nih, tingginya kandungan garam pada banyak makanan gorengan itu bisa menyebabkan kulit kita kehilangan kelembapan, sehingga lebih mudah mengalami dehidrasi dan munculnya kerutan. Jadi teman Pro 2, sebagai alternatif, kamu bisa memilih ubi jalar panggang atau bahkan olahan ubi jalar yang lebih sehat gitu ya. Karena ubi jalar ini mengandung nutrisi yang membantu tubuh memproduksi kolagen. Jadi kalau misalnya kita mengkonsumsi ubi jalar ini, itu bisa mendukung kesehatan dan elastisitas kulit kita nih. Di mana gula termasuk salah satu faktor yang berdampak buruk pada kesehatan kulit. Jadi selain berkontribusi terhadap munculnya jerawat, konsumsi gula yang berlebihan juga bisa mempercepat proses penuaan.
Makanan yang tinggi fruktosa beresiko menyebabkan penuaan dini karena fruktosa ini bisa mengganggu reaksi anabolik dalam tubuh kita. Padahal kemampuan reaksi ini itu dibutuhkan untuk membentuk kolagen dan elastin yang berperan penting dalam menjaga kulit tetap sehat tentunya.

ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: salah-salah terus ya.
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Itu mempro dua, memasuki usia 40-an, ada banyak perubahan yang dialami oleh tubuh kita ya. Khususnya dari segi hormon dan juga metabolisme nih. Jadi pada rentang usia ini pula, olahraga itu semakin penting untuk dilakukan. Nah, olahraga nggak harus selalu dilakukan di sebuah gym, karena kamu bisa melakukannya setiap pagi di rumah sebelum memulai aktivitas lainnya nih. Jadi ada beberapa olahraga untuk usia 40-an yang bisa dicoba untuk menjaga kesehatan kita. Nah, untuk olahraga yang pertama adalah stretching atau yoga nih. Jadi mulailah hari dengan stretching atau yoga, dan kamu hanya butuh untuk melakukannya nih, atau memperdua ya, kamu hanya butuh matras untuk melakukannya. Tapi kamu bisa mendapatkan manfaat maksimal loh hanya dengan olahraga ini. Nah, berdasarkan penjelasan dalam laman Trinity Transformation, kedua latihan ini tuh bisa membantu meningkatkan mobilitas, postur, dan kekuatan otot inti. Jadi terlebih lagi kalau misalnya kamu sering menghabiskan waktu dengan duduk, stretching atau peregangan ini juga bisa membantu mencegah sakit punggung atau otot tertarik yang tidak diinginkan nih teman berdua.

kekuatan itu sangat penting untuk dilakukan. Terutama saat menginjak usia 40, kamu bisa menggunakan kettlebell atau dumbbell di rumah untuk melakukannya. Nah, tentunya disarankan untuk kamu memiliki kettlebell dan dumbbell dengan tiga berat berbeda ya, yakni beban sekitar 4 kilo, 8 kilo, dan 12 kilogram. Jadi masing-masing ini itu memiliki fungsi dan penggunaan berbeda nih, yaitu beban yang lebih

gerakan tubuh bagian atas, beban sedang untuk latihan campuran, dan beban yang lebih berat untuk gerakan tubuh bagian bawah. Lalu kamu untuk mendapatkan manfaat yang maksimal, kamu bisa targetkan 3 sampai dengan 5 set untuk setiap gerakan, dan lakukanlah 5 sampai dengan 15 repetisi secara perlahan dan juga terkontrol.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh. Aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

kedua untuk olahraga selanjutnya yang bisa dilakukan untuk usia 40-an tanpa harus ke gym agar bisa menjaga badan tetap sehat dan juga bugar ya teman pro 2 ya. Setelah tadi yang pertama udah aku spill adalah stretching atau yoga, terus juga latihan kekuatan. Dan yang selanjutnya adalah jalan kaki nih. Dimana jalan kaki ini termasuk olahraga terjangkau dan mudah dilakukan oleh siapa aja. Jadi teman pro 2, olahraga ini bisa kamu lakukan di pagi hari dan tentunya kamu bisa meluangkan waktu sekitar 5 menit untuk jalan kaki menyusuri jalanan di sekitar rumah. Atau misalnya kalau kamu punya walking pad, kamu bisa melakukannya di dalam rumah juga nih. Nah, olahraga ini bisa bermanfaat bagi tubuh kamu maupun pikiran ya, dan juga bisa menjaga semangat tetap tinggi dan membuat kamu siap untuk menjalani hari.

Dan teman Pro 2, dan nanti di formasi pukul 14 kita bakal sama-sama ngedengerin nih Indonesia Top 20 lokal, dan tentunya kita bakal dengerin dari Pro 2 Jakarta ya teman Pro 2 ya. Dan buat teman-teman Pro 2 yang sedang menikmati hari minggunya, selamat menikmati hari minggu kamu, weekend kamu, semoga menyenangkan di hari minggu ini dan berjalan sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Untuk itu Ulan mau pamit dulu, kita lanjut lagi ke Indonesia Top 20 di formasi 14 waktu Indonesia Barat.

www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

official Diana di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau request lagu kesukaan kamu, caranya gampang banget. Tinggal request aja ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sekarang sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20 yang udah keliling-keliling ya dari kemarin. Siapa lagi kalau bukan Farel Hilal dengan lagunya Keliling di Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Bye. Kalau gitu langsung aja, setelah tadi aku ngasih tahu ada satu lagu yang harus keluar dari chart minggu ini, kita sekarang akan memulai perjalanan dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry di minggu ini, dan ini datang dari penyanyi yang dulu waktu masih kecil terkenal banget dengan lagunya Malu Sama Kucing Meong Meong Meong. Aku lupa judulnya apa, pokoknya liriknya gitu deh. Kita dengerin, ini dia Romaria dengan 24/7. Enggak gitu bacanya, enggak gitu. 24/7 ya, enggak usah sok bule ya. Kita dengerin Romaria di posisi 20.

0: terdiri dari 25 Mei 2026 dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selina setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pake soundnya di social media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 18.

0: adalah track 4 di album studionya Nupa yang judulnya adalah Eunoia. Bacanya gimana? Ya gitu deh pokoknya, Eunoia, Eunoia, Eunoia, ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang jalan keluar ini emang baru-baru ini ya rilisnya ya, viralnya sih lebih tepatnya ya. Tapi ya udah kita tinggalkan dulu Nuka dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Samuel Cipta dengan Jaga Rasa.
1: Number 16.

0: Change dengan LDR, teman Pro 2. Ini gak beranjak kemana-mana juga, masih sama seperti minggu lalu ya. Jadi masih LDR-an terus nih kayaknya. Belum bisa dari jarak deket ya. Kalau masih terhalang oleh jarak ya udah, masih harus sama-sama saling percaya gitu. Tapi kalau aku percaya banget penyanyi yang satu ini kayaknya benar-benar bisa eksis lama di industri musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila di posisi 14 dengan My Mind Gue.
1: Number 14.

0: banget ya, karena emang di sini ternyata Ari Lesmana gak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya, utuh. Kalau kamu dengerin lagunya pas banget sih, emang cocok gitu. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12.
1: Number 12.

0: apa ya, udah 3 bulan seminggu bertahan di chart, kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: termasuk mungkin orang tua kamu, ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu. Dulu tuh kalau fotonya blur nggak bakal dipakai fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Salpriadi bikin lagu foto kita blur kali ya. Nggak sih ini ngarang. Tapi yaudahlah, kita tinggalin Salpriadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

konsen di posisi 2 tapi di posisi 7 ya teman-teman gua. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, terbelah jadi 7. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya teman-teman 2.

0: kamu yang lagi ngerasa susah banget ngeliat bacaan di depan atau ngeliat pemandangan di depan karena ternyata kamu rabun jauh, cocok nih sama Birna Dia. Kita dengerin di posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

apa-apa sih, apalagi kalau yang nyanyi tulus ya, beda konteks. Tapi kalau ngomongin soal teh, paling enak tuh minum es teh ya, sambil makan makanan Padang. Waduh, kok ngomongin makanan Padang tiba-tiba? Soalnya kita mau dengerin lagu yang judulnya Sederhana dari Sheila on 7 di posisi 2.

juara minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7, posisi 19 Selina Grace Amirianto dengan Sumpah Mati, posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 My Mind Gue dari Naikila, posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan, posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Blur. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 7 Gloria Jessica Adego Finda Terbelah Jadi Dua, di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas, Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Ragu Jauh, posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Shilong Seven dengan lagunya Sederhana, Teman April 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week, ada Adri.

0: dengerin kamu. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support Emotion, Chill On 7, Tools Company, Junior Record, Pamungkas, Raim Laude, My Music, Sunny, dan Orang Pertunjukan, Emotion, Wisnu Santika, Antinormal, Change, Hits Record, Pelangi, dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favorit, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kalau gitu deh, si Aldiana pamit. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga untuk M di Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita hari ini Oza. Dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: baik kamu. Pro2M seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Pro2, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alan Negeri Sandar, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Pro2, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Pro2. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Pro2. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where's My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Pro2. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Pro2 di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

1992 yang masih juga merupakan newcomers, kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.

0: Dan I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

bacain ke peringkat 10 minggu ini teman berdua. Kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20. From the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini teman Pro 2 menemani kamu di seluruh Indonesia ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Number 10.

Sobrodua masih ditemani sama gue, Landa Krisandaru. Pastinya di Indonesia Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman Sobrodua. Kita akan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman Sobrodua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.

0: Tree This Week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Risk It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, Teman Pro 2 atau runner up kita di minggu ini. Di minggu ke-10-nya ada si Inespiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

kita di minggu ini, biarkan gua untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From number 10, teman-teman dua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Somber dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might.

0: jawara di Indonesia Top 20 minggu ini, teman berdua. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman berdua? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Produ FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Produ FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman berdua. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap

Kudut.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi.

menggunakan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sari Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist kali ini. Kita bakal ngulik satu band yang bisa dibilang dia tuh gak punya hater sama sekali. Dan lagu-lagunya tuh selalu bikin kita ngerasa muda. Nah, siapa lagi nih kalau bukan Sheila on 7. Band yang sederhana namun punya magis yang luar biasa.

Kisah ini dimulai dari Yogyakarta di tahun 1996. Sekelompok anak-anak muda, ada Duta, Eros, Adam, Sakti, dan Anton, sepakat membentuk sebuah band. Nama Sila diambil dari teman mereka yang mengenalkan para personel satu sama lain, sementara On Seven merujuk pada 7 nada dalam musik. Tahun 1999, album perdana mereka rilis. Siapa sangka, lagu Dan meledak di mana-mana. Sila On Seven seketika menjadi fenomena baru yang menggeser dominasi musik rock berat saat itu dengan melodi yang easy listening.

Memasuki awal 2000-an, popularitas mereka makin tak terbendung. Lewat album Kisah Klasik Untuk Masa Depan, Ceylon 7 mencetak rekor penjualan jutaan kopi, hits seperti Sepia, dan Sebuah Kisah Klasik. Jadi lagu wajib di setiap tongkrongan dan acara perpisahan sekolah. Meskipun sempat mengalami pergantian personil, dengan masuknya Brian di posisi drum dan kini mereka berjalan bertiga, Duta, Eros, dan Adam, Ceylon 7 tetap menjadi simbol kesederhanaan. Mereka adalah bukti bahwa musik yang jujur akan selalu punya tempat di hati pendengarnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Saya mau ke toilet sebentar. Kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke. Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah,

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok kebarat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal, batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi, sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Ya, teman Pro 2 apa masih bersama kami di sore ceria. Teman Pro 2, hal yang paling berat ya nolak permintaan. Nah, bagi sebagian orang bukan hal yang mudah ya. Di satu sisi mereka merasa berat untuk mengiyakan, tapi di sisi lain mereka tuh juga ingin nggak ingin gitu ya mengecewakan orang lain karena nolak. Dan ujung-ujungnya mereka terpaksa mengorbankan diri sendiri. Bisa relate ya dengan situasi ini teman Pro 2. Di sini ada kalimat yang diucapin orang high class untuk nolak permintaan menurut psikolog nih. Yang pertama nih ya, kata-katanya. Aku sebenarnya pengen banget sih nyanggupinnya. Tapi boleh nggak? Aku tuh memberi kabar nanti gitu. Nah, jadi memberikan waktu untuk berpikir gitu ya. Kalimat orang high class ini untuk nolak permintaan ya. Menurut psikolog, kalimat itu dapat nunjukin kepada orang lain bahwa kita tuh menghargai ajakan dan niat mereka. Kalimat ini teman Pro 2 itu juga nunjukin kepada orang lain bahwa ya kamu tuh menghargai niat mereka melibatkan kamu dan bahwa ya kamu tuh membutuhkan waktu lebih untuk mempertimbangkan permintaan mereka. Nah, hal ini tuh juga memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk memberitahu kita kalau misalnya mereka membutuhkan jawaban segera atau pada waktu tertentu, teman Pro 2.

drive alone past your street. Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Gen 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Sudah siap, Bang?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
0: Biasa, alat sentrum ikan.
1: Pakai sentrum, Bang?
0: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai sentrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang Sentrum.

tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayaknya setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah, kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain, bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu muncul.

Ya, Temu Pro 2FM, kaum muslimin muslimah di mana saja berada, kami segenap pimpinan karyawan-karyawati RRI Jambi dari studio Pro 2FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Robbal 'Alamin. Nah, Temu Pro 2, jangan kemana-mana, nanti kita akan ikuti MLC ya di jam 19 waktu Indonesia Barat.

0: oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

kini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rasa sejati. Tapi kamu, aku, terlambat. Apakah ini pasti?
1: Lebih baik terlambat. Karena untukku ini, sejati, semua jadi terlalu berarti.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: salah-salah terus ya.
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Mangga, malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie

kayak beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus, tapi produksinya serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya masih pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus, gitu. Itu belum tentu, karena di era digital misalnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang itu pertamanya sudah dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas.

Indonesia Pro ini, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma, lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangin kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu nggak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Bang Semangga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Podcast Indonesia Pro ini. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita nggak punya karakter, konten siapa apapun sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang nggak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata gue gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Jakarta setahun menemani kalian di 90,9 Pro 2 teman terbaik kamu. Apa kabar teman Pro 2 Jambi? Aku yang berharap kalian semua dalam kondisi yang sangat luar biasa dan sehat teman Pro 2 ya. Walaupun udah dimulai di minggu, kita udah mau masukin minggu yang mau keempat ya teman Pro 2 ya. Benar gak sih? Karena kan sekarang minggu 3 berarti bisa nang kamu udah masuk tanggal 24 udah mulai di penghujung akhir bulan Agustus. Oke teman Pro 2, kalau tadi teman sama Kak Evan di sore ceria, sekarang lanjut lagi bersama saya Artis Tangan ya, menemani kalian di jaga malam, jaga malam-malam bersama Pro 2 Jambi. By the way, untuk malam hari ini teman Pro 2 ya, pasti aku udah persiapkan spesial lagu-lagu yang pasti lebih semangat untuk di malam hari ini, biar jangan tidur dulu. Aku kan bakal berbagi informasi teman Pro 2 buat kalian. Salah satu informasi yang bakal aku berikan ini teman Pro 2 ngebahas tentang OOTD. OOTD simpel yang bikin kamu tuh kayak gaya kelihatan mahal gitu loh teman Pro 2. Nah, ibaratnya kamu pernah gak sih melihat orang yang selalu stylish padahal cuma pakai outfit simple. Nah, rahasianya tidak terletak pada harga, tapi pada detail-detail kecil yang sering terlewatkan. Nah, ada beberapa trik simple teman Pro 2 yang bikin kamu kelihatan lebih well dressed itu juga tanpa perlu dengan beli baju yang mahal teman Pro 2. Dengan sentuhan trik kamu yang styling dan sedikit detail ekstra ya, detail yang ekstra sedikit ya, OOTD teman Pro 2 tuh bakalan setiap harinya tuh bisa saja langsung kelihatan mahal. Jadi gak mesti dengan beli brand-brand yang mahal teman Pro 2, kamu juga bakalan bisa tetap kelihatan gaya, styling, terus juga tetap dengan kayak misalnya tuh kelihatan mahal. Padahal sebenarnya semua hal tersebut, OOTD tersebut bukan dikarenakan dengan brand-brand atau dengan harga yang mahal ya teman Pro 2. Tinggal triknya aja, tinggal kamu untuk trik styling dan juga sedikit detail ekstra. Jadi gimana caranya OOTD harian teman Pro 2 tuh bisa jadi langsung kelihatan mahal. Nanti kita bakal ulas untuk informasinya. Tips buat teman Pro 2, OOTD simpel yang bikin kamu gaya kelihatan mahal. Pro 2 Jambi dari 10,9 Pro 2 teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi ya, nanti dengan berbagi informasinya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 10,9 FM, aplikasi digital dan streaming rri.co.id. Bersama saya Artis Tangga, lanjut Edward Maya featuring Vika Zigulina dengan lagunya Money in Love.

0: Keren banget Mas Dimas. Tapi kok tiap hari main bola terus? Emang gak bosan?
1: Enggak lah Pak, main bola itu seru banget. Enggak cuma bikin seneng, tapi aku juga jadi lebih sehat. Teman-temanku bilang, aku sekarang lebih lincah loh.
2: Iya ya, Mama lihat Dimas jadi makin jarang sakit. Tapi selain sehat, apalagi Mas?
1: Banyak Ma, aku jadi belajar kerja sama teman-teman. Soalnya kan kalau main bola harus saling bantu. Terus aku juga belajar sabar, soalnya nggak selalu bisa menang.
0: Jadi kamu belajar nilai-nilai penting ya? Kerja sama, disiplin, dan sabar. Wah, itu nggak cuma penting di sepak bola, Mas, tapi juga di kehidupan sehari-hari loh.
1: Iya, Pak. Kakak pelatihku juga bilang, kalau aku rajin latihan dan nggak gampang menyerah, aku bisa jadi pemain hebat kayak di timnas loh.
2: Amin. Tapi ingat ya Mas Dimas, main bola juga harus seimbang sama belajar. Jadi jago di lapangan, tapi juga pintar di sekolah, Mas.
1: Tenang aja, Ma. Aku bisa kok. Kan kata pelatih, pemain bola itu juga harus cerdas buat ambil keputusan cepat di lapangan.
0: Wah, anak papa udah kayak calon bintang sepak bola nih. Yuk, kita semua dukung Mas Dimas biar sehat, cerdas, dan terus semangat.
3: Bermain bola, tubuh sehat, karakter kuat. Ayo dukung generasi muda Indonesia.

dengan singgahnya muda. Sekarang lanjut lagi tangan produk bakal kita bagikan informasi, trik atau tips OOTD simple yang bikin gaya kelihatan lebih mahal. Yang pertama tangan produk, pakaian bebas kusut. Nah, hal yang paling basic atau dasar ya, tapi sering diabaikan, yaitu menyetrika pakaian sampai benar-benar rapi. Sebagus apapun model baju kamu, kalau bahannya penuh dengan lipatan kusut, penampilan bakal kelihatan lusuh. Jadi, menyempatkan waktu buat setrika baju adalah kunci utama supaya tampilan kamu kelihatan niat. Baju yang bebas kusut otomatis bikin tekstur kain kelihatan lebih halus. Bahkan, cuma modal kaos polos dan jeans aja, ternyata OOTD kamu bakal kelihatan jauh lebih rapi dan elegan kalau sudah disetrika. Jadi, gak lagi kesan berantakan, tangan produk ya. Jadi, yang basic banget, dasar banget, tangan produk ya, bikin gaya kamu kelihatan mahal, OOTD kamu tuh keren, tetap styling, dan juga tetap kelihatan mahal adalah yang dasar atau basic adalah pakaian bebas kusut. Jadi ulang waktu teman produa atau menyempatkan waktu buat setrika pakaian kamu. Kunci utama biar penampilan teman produa kelihatan lebih niat banget. Oke deh, kita lanjut lagi nanti mengulas teman produa trik OOTD simple yang bikin gaya kelihatan mahal.

udah kalian dengarkan. Sekarang lanjut lagi tangan pro 2 yang kedua nih ya. Trik OOTD simple yang bikin gaya kamu tuh kelihatan lebih mahal, yaitu mainkan proporsi. Tangan pro 2, kunci biar tubuh kamu tuh ya, kunci biar tubuh tangan pro 2 tuh gak kelihatan tenggelam di balik baju. Coba deh pintar memainkan proporsi. Kalau kamu lagi pakai atas yang longer atau oversize, coba padukan dengan bawahan yang lebih pas atau straight leg jeans. Sebaliknya, kalau atasan kamu sudah fitted, perpaduan yang cocok adalah celana lebar atau rok align yang mengembang. Nah, tangan pro 2 perpaduan ini bakal bikin bentuk tubuh kamu kelihatan lebih balance. Kamu juga bisa coba memasukkan sedikit bagian depan atasan ke dalam celana untuk mempertegas garis pinggang. Simple, tapi bikin penampilan kamu bakal lebih dinamis alias nggak flat. Nah, tangan pro 2 kuncinya biar tubuh kamu nggak kelihatan tenggelam. Yang pertama, kalau kamu lagi pakai atasan yang longer atau oversize, jadi padukan dengan bawahan itu lebih ke straight leg jeans. Tapi kalau misalnya nih balik sebaliknya lagi, kalau atasan kamu sudah fitted, perpaduan yang cocok adalah celana lebar atau rok align yang mengembang. Jadi itu dia tangan pro 2, tinggal balikin lagi. Kalau di atasnya tuh oversize atau longgar, ya bawahnya lebih ke straight leg jeans tangan pro 2, atau lebih ketat gitu ya. Terus kalau misalnya di atasan sebaliknya lagi, kalau atasan kamu lebih ke fitted atau lebih ngepas tangan pro 2, di bawahnya bisa longgar atau rok align. Itu aja, tinggal dipadu-padakan aja. Nah, ini bikin tangan pro 2 bentuk tubuh kamu juga bakal kelihatan lebih balance. Next from JMB, kita akan lanjut lagi mengulas trik OOTD simple yang bikin gaya kamu kelihatan lebih mahal.

0: Setiap anak adalah bintang, terlepas dari apa yang mereka hadapi. Anak-anak berkebutuhan khusus memiliki potensi luar biasa. Hanya saja, mereka membutuhkan perhatian dan dukungan ekstra. Anak dengan kebutuhan khusus mungkin memiliki tantangan dalam belajar, berkomunikasi, atau berinteraksi dengan lingkungan mereka. Tapi ingat, dengan kasih sayang, pemahaman, dan dukungan yang tepat, mereka bisa mencapai hal-hal besar.
1: Kepala mana kepala? Kepala iya. Hidung mana hidung? Iya.
0: Jangan biarkan keterbatasan menghalangi impian mereka. Dukung mereka dengan pendidikan inklusif, akses kesehatan yang tepat, dan lingkungan yang penuh kasih. Setiap anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang. Mulailah dari diri kita, ajak keluarga, teman, dan lingkungan sekitar untuk lebih peduli dan memberi ruang bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk tumbuh dengan bahagia dan mandiri. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website atau hubungi layanan kesehatan terdekat. Bersama, kita wujudkan dunia yang inklusif dan penuh kasih untuk semua anak.

Tiga nih ya, trik OOTD simple yang bikin gaya kelihatan mahal. Terapkan trik color sandwich. Teman Pro 2, trik color sandwich. Teman Pro 2 tuh pernah nggak sih dengar kata-kata kayak trik color sandwich? Nah, ini color sandwich ini maksudnya trik memadukan warna paling gampang. Jadi, gimana caranya padukan warna kamu OOTD teman Pro 2 tuh yang simple atau gampang? Cukup samakan saja. Cukup samakan warna atasan, hijab atau topi dengan warna sepatu yang kamu pakai. Nah, buat bawahannya, kamu bebas pakai warna yang cocok atau warna yang netral sebagai penyeimbang di tengah-tengah. Kombinasi warna yang kembaran di bagian atas dan sepatu ini bikin OOTD kamu kelihatan menyatu banget. Auto stylist kamu tanpa perlu usaha yang ekstra. Jadi, coba deh terapkan dengan trik color sandwich yang artinya tuh memadukan warna paling gampang. Tinggal padukan aja, misalnya hijab atau topi teman Pro 2 senada warnanya dengan sepatu. Nah, terus bawahnya bebas, terserah aja. Intinya trik tersebut teman Pro 2 ya, kombinasi warna yang kembaran di bagian atas dan sepatu itu bikin OOTD kamu tuh kelihatan menyatu banget. Nah, kita lanjut lagi menguas teman Pro 2 yang keempat nanti, trik OOTD simple yang bikin gaya kamu kelihatan mahal.

lagi Tom Pro 2 yang keempat nih. Tom Pro 2 trik OOTD simpel yang bikin gaya kamu kelihatan mahal. Yaitu Tom Pro 2, cek kondisi sepatu dan tas. Sentuhan akhir yang gak boleh terlupakan Tom Pro 2 atau diabaikan juga, yaitu memastikan sepatu dan tas dalam kondisi prima. Sepatu yang bersih dan tas yang secure itu bakal menyempurnakan OOTD Tom Pro 2. Yang ibaratnya OOTD kamu dari ujung kepala sampai kaki. Kebalikannya, sepatu yang kotor bisa-bisa langsung merusak estetika pakaian yang udah rapi. Biar tas kamu gak kelihatan penyok, coba diganjal bagian dalamnya dengan kertas atau plastik saat disimpan. Memang sih kedengarannya simpel banget ya, tapi ternyata detail kecil itulah yang bikin look kamu makin perfect. Jadi kalau misalnya kamu punya tas yang kayak udah penyok gitu ya, tahun kedua yang ngelentur banget, jadi kalau pas menyimpan tuh kamu musikin aja kayak misalnya koran atau kertas yang kamu ganjal bagian dalamnya, biar terus juga kamu masukkan dalam plastik sama produk disimpan. Kelihatan itu kayak simple banget ya, atau sepele deh, tapi ternyata detail kecil tersebut bikin look kamu makin perfect. Jadi ada 4 trik Tom Pro 2 buat kalian untuk OOTD simple yang bikin gaya kamu kelihatan mahal. Yang pertama, pakaian bebas kusut. Yang kedua, mainkan proporsi. Tinggal kamu adekan aja, kalau di atasnya ketat berarti bawahnya agak harus longgar. Nah kalau di bawahnya di atasnya longgar, bawahnya harus ketat, itu aja. Tinggal bolak-balik aja. Terus yang ketiga, terapkan trik color sandwich. Tom Pro 2 padukan dengan warna-warna paling gampang. Terus cek kondisi sepatu dan tas yang kamu akan gunakan. Oke? Okay? Tom Pro 2, semoga ini sangat bermanfaat buat kalian ya. Bikin OOTD kamu tuh tetap styling. Terus juga tetap terlihat gaya mahal. Padahal bukan mesti beli-beli brand-brand yang mahal. Tinggal kamu styling aja. Terus ibaratnya Tom Pro 2, kamu tinggal mempermainkan trik Tom Pro 2 yang simple banget. Tom Pro 2, gimana caranya sedikit detail ekstra Tom Pro 2 supaya OOTD harian kamu tuh bisa-bisa jadi langsung kelihatan mahal dan tetap styling. Next Tom GMB, kita lanjut lagi berbagi informasi, masih di Jaga Malam. Jangan galau-galau malam-malam bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

0: Digital Platform, RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Eh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLT

Titik kita sama Pro 2. Nah sekarang tuh Pro 2 masih lanjut lagi di Jaga Malam dengan informasi lifestyle dari Pro 2. Kalau tadi ngulas trik ya OOTD, teman Pro 2 tetap gaya tapi terlihat lebih mahal. Nah kali ini ngebahas teman Pro 2 untuk introvert teman Pro 2. Warna pakaian yang identik dengan tipe kepribadian introvert. So teman Pujabi, sadar atau tidak ya, ternyata warna pakaian tertentu itu bisa mempengaruhi suasana hati. Dan ini ada contoh dari psikologi warna. Menurut pakar psikologi warna dan pendiri dari The Color Institute, Michael Lewis menyampaikan bahwa psikologi itu warna itu bisa mengungkapkan banyak hal tentang jati diri dan juga perilaku, termasuk tipe dari kepribadian ekstrovert ataupun introvert. So, teman Pro 2, berkaitan dengan pakaian, psikologi warna juga bisa membantu kamu memahami bukan hanya apa yang dikenakan, tapi juga cara memandang dunia. Nah, nanti kita bakal ulas sama Pro 2 beberapa warna pakaian yang paling sering dikenakan atau dipakai oleh tipe kepribadian introvert dan juga beberapa alasannya. Jadi, ada alasannya dan warna pakaian apa aja yang sering dipakai untuk mereka yang tipe introvert. Nanti kita bakal ulas bersama Pro 2 Jambi. Kita lanjut lagi, teman Pro 2 masih dari koleksi Pro 2, teman terbaik kamu.

dengan lagunya Jet Lag udah kalian dengarkan. Udah gak asing banget sama Prodo lagu itu, sama Prodo yang pernah bombing beberapa tahun yang lalu. Yang pastinya lagu yang keren banget sama Prodo, Kotak dan Simple Plan. Simple Plan ya. Oke, sekarang lanjut lagi sama Prodo gitu Pak Kolas. Beberapa warna pakaian yang sering digunakan atau dipakai oleh tipe kepribadian introvert dan alasannya. Yang pertama, soft blue. Soft blue tahun Pro 2, warna yang paling sering dikenakan oleh kaum introvert. Soft blue ini adalah biru lembut. Menurut Lewis, soft blue adalah warna introvert yang paling alami yang pernah ada. Menurutnya lagi, orang-orang yang menyukai warna biru adalah sosok yang introspektif, penuh dengan pertimbangan dan tertarik pada lingkungan tenang yang mendukung pemikiran mendalam. Warna biru lembut sangat menarik bagi kaum introvert karena warna tersebut menciptakan suasana tenang sekaligus memberikan sinyal kepada sistem saraf mereka bahwa mereka aman untuk bersantai. Nah, jadi pertama nih ya, warna pakaian itu dengan kepribadian introvert dan alasannya kita bakal ulas. Yang pertama soft blue atau nama tuh biru lembut yang Pro 2, warna introvert yang paling alami yang pernah ada. Kenapa? Karena mereka tuh ibaratnya tuh menyukai ketertarikan pada lingkungan yang mendukung pemikiran mendalam dan penuh dengan pertimbangan. Bagi mereka itu ibarat itu warna biru lembut sangat menarik, bisa menciptakan suasana tenang, juga memberikan sinyal pada sistem saraf mereka bahwa mereka aman untuk bersantai. Nanti lanjut lagi mengulas sama Prodo warna pakaian identik dengan tipe kepribadian introvert dan juga alasannya.

0: di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus? Gimana ibu itu, John?
0: Oh, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit.

Kita Pro 2 sekarang lanjut lagi mengulas ya. Yang kedua nih, warna pakaian yang identik dengan tipe kepribadian introvert dan juga alasannya apa ya. Yang kedua, Tampro 2, Sis Green. Sis Green ini Tampro 2 ada warna yang memancarkan kelembutan. Hijau adalah warna yang paling erat kaitannya dengan keseimbangan, pemulihan, dan keterbukaan hati. Warna hijau chic selaras dengan kelembutan atau kebutuhan dari introvert untuk pemulihan diri dan alam yang seringkali mereka perlukan. Interaksi sosial kerap kali terus menguras energi bagi kaum introvert. Nah, disinilah peran dari warna hijau seks, yaitu sex green, dari baju yang mereka kenakan. Karena warna tersebut memberikan efek pemulihan secara neurologis. Sex green adalah salah satu yang produk warna yang paling sering atau sering dipakai oleh kaum introvert tahun Pro 2. Alasannya bagi mereka, warna tersebut tuh mereka kenakan bisa memberikan efek pemulihan secara neurologis. Karena balik lagi, warna yang hijau itu kaitannya dengan keseimbangan, pemulihan, sampai dengan keterbukaan hati. Next from JMB, kita lanjut lagi mengulas ya, warna pakaian identik dengan kepribadian introvert.

Kamu ya. Untuk yang ketiga nih, warna pakaian yang identik dengan tipe kepribadian introvert. Yang ketiga, tahan periode itu soft lavender. Sebagai introvert memiliki ciri khas dengan berupa berupa keinginan untuk menjalin hubungan yang mendalam alih-alih interaksi yang dangkal. Mereka mendambakan kehidupan yang bermakna, juga alasannya yaitu membuat warna soft lavender ini begitu memikat bagi kaum introvert. Warna lavender yang redup menghadirkan karakteristik tersebut tanpa intensitas warna yang terlalu mencolok sehingga memicu stimulasi berlebih. Jadi bagi para pecinta cinta warna ungu ya, nah tahun pro 2, ini kayaknya aku deh. Para pecinta warna ungu adalah sosok yang paling terbuka dan berorientasi ke dalam diri dibandingkan dengan kepribadian warna lainnya. Mereka tertarik pada hal-hal yang sulit dijelaskan secara sederhana dan merasa nyaman menjalani hidup yang sedikit berbeda dari kebiasaan umum. So guys, warna soft lavender merupakan salah satu ya tipe kepribadian introvert. Warna yang sering dipakai oleh mereka yang pastinya introvert. Alasannya ya itu tadi tahun pro 2, karena mereka tuh tertarik pada hal yang sulit dijelaskan secara sederhana, merasa nyaman menjalani hidup yang sedikit berbeda dari kebiasaan umum. Terus juga warna lavender itu redup menghadirkan karakteristik tersebut tanpa estetisitas warna yang terlalu mencolok sehingga memicu stimulasi yang berlebih. Karena ya bagi kaum introvert, warna soft lavender atau ungu mendambakan kehidupan yang bermakna, yaitu memberikan bagi mereka tuh memikat kaum introvert.

Sebaiknya kamu tahu. Olahraga memang jadi salah satu rutinitas wajib, khususnya untuk yang ingin punya tubuh sehat dan bugar. Padahal, badan yang fresh selama berolahraga itu penting banget supaya hasil latihan lebih maksimal dan risiko cedera bisa diminimalkan. Nah, biar sesi olahraga makin maksimal dan badan tetap segar dari awal sampai akhir. 1. Jangan skip makan sebelum workout. Banyak yang beranggapan kalau olahraga dalam kondisi perut kosong bisa bikin pembakaran lemak lebih maksimal. Padahal, anggapan ini tidak sepenuhnya benar dan justru bisa berdampak buruk buat tubuh. 2. Pastikan tubuh tetap terhidrasi. Air putih memegang peranan besar dalam menjaga performa tubuh saat berolahraga. 3. Gunakan outfit yang nyaman saat workout. Pemilihan outfit saat berolahraga ternyata punya pengaruh besar terhadap kenyamanan dan performa latihan. 4. Lakukan pemanasan sebelum mulai workout. Pemanasan seringkali dianggap sepele dan banyak dilewatkan karena keterbatasan waktu. Tanpa pemanasan, tubuh belum siap menerima beban latihan yang akan dijalani. Atur intensitas latihan sesuai kemampuan. Semangat berolahraga memang bagus, tapi memaksakan intensitas latihan yang terlalu tinggi tanpa memperhatikan kemampuan tubuh justru bisa berdampak buruk. 6. Jangan lupa cooling down. Setelah sesi olahraga selesai, banyak orang yang langsung berhenti bergerak dan melewatkan tahap cooling down. 7. Konsumsi protein setelah workout. Setelah tubuh bekerja keras selama sesi olahraga, kebutuhan nutrisi pasca latihan juga perlu diperhatikan dengan baik.

Lanjut lagi yang keempat ya, warna pakaian identik dengan tipe kepribadian introvert, yaitu Depth Navy. Depth Navy ini tampro dua, menurut dari Lewis, biru dongker pekat atau Depth Navy adalah warna yang bersifat melindungi. Para introvert yang mengenakan warna ini seringkali memilihnya karena warna itu membuat mereka dipandang serius, tanpa terlihat mencolok secara visual. Jadi warna ini memancarkan warna Depth Navy ini atau nama tun dongker pekat ya, biru dongker pekat ini, itu memancarkan kesan kompeten dan tenang tanpa menuntut adanya interaksi. Lanjut lagi tampro 2, kita akan ulas ya warna pakaian identik dengan tipe kepribadian introvert.

lanjut lagi kita ulas ya. Warna pakaian yang sering banget atau identik dengan tipe kepribadian introvert. Yang kelima, tahun pro 2, warna putih dan krim. Warna putih yang sangat tenang ya, atau yang terang ini, tahun pro 2 warna putih terang ini bisa terasa mencolok dan kaku layaknya suasana klinis seperti klinik atau rumah sakit. Tapi warna putih lembut yang hangat atau krim justru memberikan kesan bersih dan juga sederhana. Menurut Lewis, kaum introvert menyukai warna ini karena memancarkan sikap menghargai kesederhanaan, juga kejelasan. Warna putih dan krim menciptakan lingkungan visual yang bebas dari gangguan, yang mencerminkan cara mereka menjalani keseharian dari sisi batin. Baik, teman pro 2, kita lanjut lagi ya. Warna pakaian yang identik atau sering dipakai oleh tipe kepribadian introvert.

obat-obatan penurun berat badan golongan glucagon like peptide 1 atau GLP-1 seperti Ozempic, Wegovy hingga Mounjaro memang tengah menjadi tren global untuk mengatasi obesitas. Namun, sebuah studi terbaru memberikan peringatan keras. Berat badan bisa kembali melonjak drastis setelah pengobatan dihentikan. Riset yang dilakukan oleh University of Oxford dan dipublikasikan dalam jurnal BMJ menemukan bahwa pasien yang berhenti menggunakan obat-obatan ini cenderung kembali ke berat badan asal mereka hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Studi ini mengungkapkan bahwa mereka yang berhenti mengkonsumsi obat mengalami kenaikan berat badan hampir 4 kali lipat lebih cepat dibandingkan orang yang menurunkan berat badan melalui perubahan pola makan dan aktivitas fisik secara alami. Melansir Euronews, Susan Jebb, Profesor Diet dan Kesehatan Populasi di University of Oxford sekaligus rekan penulis studi tersebut, menjelaskan adanya perbedaan fundamental dalam proses penurunan berat badan tersebut. Berdasarkan analisis terhadap 37 studi yang melibatkan lebih dari 9.000 pasien, tim Oxford memproyeksikan berat badan kembali ke titik awal dalam waktu 1,7 tahun. Risiko kesehatan, penanda risiko diabetes dan penyakit jantung kembali ke level sebelum pengobatan hanya dalam 1,4 tahun. Obesitas dengan tekanan darah tinggi atau kolesterol yang butuh penanganan jangka panjang. Selain risiko berat badan balik atau efek yo-yo, riset dari University of Cambridge yang diterbitkan di jurnal Obesity Reviews menyoroti bahaya lain, yakni penurunan kualitas nutrisi.

tipe kepribadian introvert, yaitu abu-abu. Warna abu-abu spesifik dengan warna gray memberikan rasa rileks dan aman bagi pemakainya. Karena warna abu-abu ini atau gray tidak mencolok dan atau tidak merangsang mata secara berlebihan. Bagi kaum introvert, warna abu-abu praktis dipadupadankan. Selain itu, abu-abu bisa memberikan kesan penampilan yang lebih rapi tanpa harus menjadi pusat perhatian. Teman Pro 2 ada warna pakaian ya yang identik dengan mereka yang pastinya punya kepribadian introvert. Yang pertama Teman Pro 2 yaitu warna soft blue. Kedua ada sage green. Yang ketiga soft lavender. Keempat dead navy atau biru dongker. Biru dongker pekat ya. Dan yang kelima putih dan krim. Dan terakhir itu yang keenam warna abu-abu atau gray. Warna pakaian yang identik dengan tipe kepribadian introvert. Baik Teman Pro 2, kita masih dari 10,9 Pro Jambi dan kita akan berbagi informasi buat kamu. Masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

kita tinggalkan darinya Katy Perry, Taman Pro 2 buat kamu ya, Taman Pro 2. Nah, sekarang lanjut lagi dengan informasi terupdate Taman Pro 2 yang kami angkat dari website rri.co.id. Kabar terupdate Taman Pro 2, Polri tetapkan 72 tersangka karhutla. Polri menetapkan 72 tersangka dalam penanganan perkara kebakaran di tengah kondisi kemarau panjang 2026. Penegakan hukum tersebut dilakukan di 9 polda bersamaan dengan penguatan mitigasi menghadapi kemarau panjang dan fenomena El Nino. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Truino Yudo Wisnu Andiko menyampaikan pencegahan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat. Upaya itu dilakukan melalui edukasi, pemetaan wilayah rawan, patroli terpadu, juga kebiasaan atau kesiapan menghadapi potensi kebakaran. Menurut dari Truino Yudo, bahwa langkah antisipasi diperkuat setelah arahan dari Presiden Prabowo Subianto dengan rapat terbatas pada 28 Juli 2026. Arahan itu berkaitan dengan fenomena El Nino, cuaca ekstrim, juga meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan lahan. Taman Pro 2, Polri tetapkan 72 tersangka karhutla. Informasi lengkap dapatkan di website rri.co.id.

0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Bangunnya. Ih, lebay. Apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Oke, Tampro 2, sekarang lanjut lagi kita informasi terupdate Tampro 2. Kabar terupdate Tampro 2, Pemprov Jabar serahkan bantuan 4 miliar rupiah untuk korban gempa NTT. Pemprov Jabar atau Jawa Barat menyerahkan bantuan sebesar 4 miliar rupiah untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan itu diserahkan langsung oleh Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, yang langsung datang ke lokasi pada Jumat kemarin. Menurut Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi menyampaikan bantuan uang tersebut diberikan kepada masyarakat untuk memperbaiki rumah yang rusak akibat gempa. Besaran bantuan beragam, 20 juta untuk rumah rusak berat, 10 juta untuk rumah rusak sedang, dan 5 juta untuk rusak ringan. Dalam kesempatan itu, Dedi Mulyadi memantau kerusakan rumah akibat gempa di beberapa lokasi. Dari pantauan, ia mendapati sejumlah rumah mengalami retak pada dinding, serta rumah yang mengalami kerusakan parah hingga dinding roboh. Pemprov Jabar tidak hanya memberikan bantuan untuk perbaikan rumah saja. Pemprov Jabar juga memberikan bantuan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari korban gempa, termasuk makanan. Teman produk kabar terupdate, Pemprov Jabar serahkan bantuan 4 miliar rupiah untuk korban gempa NTT. Informasi lengkap dapatkan di website rri.co.id.

Oke, teman Pro 2, lanjut lagi dengan informasi terupdate Tampro 2. Kita masih mengulas informasi terupdate Tampro 2 untuk di malam hari ini. Tampro 2 lanjut lagi nih di Jaga Malam. Dengan informasi, pemerintah siapkan anggaran 12 triliun rupiah cadangan pangan untuk bencana. Pemerintah menyiapkan anggaran 1,2 triliun rupiah untuk penyaluran cadangan pangan pemerintah CPP sepanjang 2026. Anggaran itu disiapkan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam dan keadaan darurat. Badan Penanganan Nasional atau Bappenas dapat menugaskan

0: Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

berdua kita tinggalkan Eva Celia dan Al Ghazali dengan lagunya Kasidah Cinta. Tom Prado, kabar lanjut lagi terupdate Tom Prado ya. Kemenbud dukung String of Equator kenalkan musik Nusantara ke panggung Eropa. Tanto Wijaya bersama dengan Tom Slobben membawa musik daerah Indonesia ke 3 kota Eropa melalui tour String of Equator. Tour tersebut menyasar publik Eropa sekaligus membuka jaringan internasional bagi musisi Indonesia melalui rangkaian pertunjukan musik. Menteri Kebudayaan Valdizo menyampaikan ke Kementerian Kebudayaan mendukung kegiatan tersebut dikarenakan musik menjadi salah satu dari 10 objek kemajuan kebudayaan. Menurutnya lagi, panggung internasional tidak hanya memperkenalkan budaya Indonesia, tapi juga memperluas jejaringan peluang kerjasama bagi pelaku musik. Sementara itu, musisi Tonto Wijaya menyampaikan pertunjukan akan menggabungkan lagu daerah dengan cerita mengenai kebudayaan Nusantara. Materi musik dipilih untuk menunjukkan perbedaan karakter musikal Indonesia bagian barat, tengah, dan juga timur. Teman Pro 2, kita masih lanjut lagi dengan mengulas informasi terupdate bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

informasi terupdate yang beredar dari informasi olahraga. Ukraina masih pegang rekor lonjakan peringkat FIFA terbesar. Ukraina masih memegang rekor lonjakan peringkat FIFA terbesar setelah penyelenggaraan Piala Dunia sejak 1994 sampai dengan 2026. Peringkat Ukraina melonjak 30 posisi setelah Piala Dunia Jerman 2006 dari posisi 45 menjadi posisi ke-15 dunia. Catatan tersebut tercipta setelah Ukraina mencapai perempat final dalam penampilan perdana mereka pada ajang Piala Dunia. Sebagian dikutip dari laman resmi FIFA pada Minggu 23 Agustus 2026. Pencapaian Ukraina menjadi salah satu lonjakan peringkat paling spektakuler dalam sejarah sepak bola internasional setelah turnamen tersebut. Ukraina berhasil melewati fase grup sebelum melanjutkan perjalanan hingga babak perempat final Piala Dunia 2006. Meski akhirnya tersingkir pada perempat final, penampilan Ukraina memberikan dampak besar terhadap posisi mereka dalam peringkat FIFA. Lonjakan 30 posisi tersebut masih menjadi yang tertinggi dibandingkan seluruh negara setelah berbagai edisi Piala Dunia. Di bawah Ukraina, Korea Selatan mencatat kenaikan 18 posisi setelah mencapai semifinal Piala Dunia 2002 sebagai tuan rumah. Belanda kemudian naik 17 posisi setelah menembus semifinal Piala Dunia 1998 dari peringkat 25 menjadi posisi ke-8 dunia. Kroasia mencatat kenaikan 16 posisi setelah mencapai final Piala Dunia 2018 di Rusia. Sementara itu Rusia naik 21 posisi setelah mencapai perempat final ketika menjadi tuan rumah Piala Dunia 2018. Baik, Tamang Pro Jambi, itu dia informasi terupdate dari website rri.co.id. Dan Tamang Pro, ya, kita masih lanjut lagi. Dan yang pastinya Tamang Pro masih bersama saya, Artis Tanggang, menemani kalian. Selamat malam Tamang Pro 2 yang mendengarkan melalui 90,9 FM, aplikasi digital dan streaming rri.co.id. Kita lanjut lagi di Jazz Musik Pro 2 Jambi, tepat di formasi 23 Oktober Barat. Full lagu, full musik yang udah Karta persiapkan buat kalian. Selamat malam dan tetap bersama Pro 2 Jambi. Dan saya masih lanjut lagi menemani kalian di Jazz Musik Pro 2, teman terbaik kamu.

sebaiknya kamu tahu. Paparan polutan secara terus-menerus bagi warga kota besar seperti Jakarta bisa berdampak langsung pada kesehatan kulit dan menyebabkan masalah kecantikan mulai dari wajah yang kusam, kulit kering, hingga munculnya jerawat. Kulit bisa jauh dari glowing. Upaya perlindungan kulit wajah dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satu langkah yang paling mendasar dan wajib dilakukan adalah penggunaan tabir surya atau sunscreen secara konsisten, terutama saat melakukan aktivitas di luar ruangan pada siang hari. Namun, ada aspek lain yang sering terlewatkan dalam rutinitas kecantikan adalah aktivitas fisik. Dr. Lascia mengungkapkan bahwa rutin berolahraga memiliki kaitan erat dengan kualitas kulit wajah yang sehat dan bercahaya. Manfaat olahraga bagi kecantikan kulit sangatlah besar, karena aktivitas fisik mampu meningkatkan produksi kolagen secara mandiri dari dalam tubuh. Peningkatan kadar kolagen ini memiliki dampak langsung pada tiga hal utama, di antaranya menjaga elastisitas, membuat kulit tetap kenyal dan tidak mudah kendur, kelembapan alami, memastikan jaringan kulit tetap terhidrasi dengan baik, kekencangan kulit, mempertahankan struktur kulit agar tampak lebih muda dan sehat. Meskipun olahraga sangat bermanfaat, Dr. Lascia memberikan catatan penting bagi masyarakat yang gemar beraktivitas fisik di luar ruangan. Agar para pegiat olahraga tetap tidak melupakan penggunaan sunscreen sebagai pelindung tambahan agar manfaat olahraga tidak tertutup oleh dampak buruk radiasi matahari. Dengan kombinasi antara olahraga teratur, asupan nutrisi yang tepat, serta perlindungan eksternal yang kuat, kulit wajah diharapkan dapat tetap sehat dan glowing meski harus berhadapan dengan kualitas udara perkotaan yang kurang ideal.

Inilah kata bijak Khalil Gibran. Untuk memahami hati dan pikiran seseorang, jangan lihat apa yang sudah dia capai, tapi lihat pada apa yang dia cita-citakan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

filsuf Yunani Aristoteles pernah berkata, kebahagiaan dalam arti dan tujuan hidup, ia adalah keseluruhan arah dan cita-cita akhir dari eksistensi manusia.

Inilah kata bijak Bung Hatta. Untuk mencapai cita-cita yang tinggi, manusia melepaskan nyawanya pada tiang gantungan, mati dalam pembuangan, tetapi senantiasa menyimpan dalam hatinya yang luka wajah tanah air yang duka.

Raden Ajeng Kartini dalam sebuah tulisannya. Peduli apa aku dengan segala tata cara itu, segala peraturan, semua itu bikinan manusia dan menyiksa diriku saja. Kau tidak dapat membayangkan bagaimana rumitnya etiket di dunia keningkratan Jawa itu. Tapi sekarang mulai dengan aku, antara kami tidak ada tata cara lagi. Perasaan kami sendiri yang akan menentukan sampai batas-batas mana cara liberal itu boleh dijalankan.

Menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini untuk hari Minggu tanggal 23 Agustus tahun 2026. Kita akan jumpa lagi esok pagi tepat pukul 5 Jogja Barat di Prodo FM 90,9 MHz. Tuan Prodo, selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

0: Kok lagu barat semua ya?
1: Dunia malu.
0: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Κύρακαλο.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan itu. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasi. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.

Ali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki. Namun

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusafir Butir Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.

0: cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal, batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi, sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian, ketika kita terlahir dengan serta-merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada aku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusir, dibiarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu gak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbu.

Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Sama Pro 2 apa masih bersama kami di Spada ya. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 di pagi hari yang mendung gak sih ini ya? Ini boleh dibilang mendung, boleh dibilang cerah nih teman Pro 2. Mungkin karena adanya kabut asap ya. Jadi kelihatan mendung, tapi sebenarnya kalau kita lihat dari kabut, dari balik kabutnya, langit tuh kayak cerah biru tuh teman Pro 2. Ada yang abu-abu, ada yang biru gitu ya. Semoga aja deh hari ini diguyur hujan kota Jambi maupun kota lain teman Pro 2. Karena untuk sekarang ini nih yang paling kita harapkan ya. Karena turunnya hujan, turun pula nih rezeki untuk makhluk, semua makhluk ya teman Pro 2 ya. Apalagi sekarang lagi kabut asap nih. Semoga aja teman Pro 2 hari ini diguyur hujan yang lebat dan membuat ya kabut-kabut asap tuh nggak ada lagi nih di kota Jambi teman Pro 2. Nah teman Pro 2 di pagi hari ya yang paling dibutuhin apa nih teman Pro 2 sebenarnya sebelum aktivitas? Kalau di minggu kemarin kita bahas air minum ya, air minum ya, air putih teman Pro 2, apalagi air putih yang hangat. Nah setelah itu sebenarnya teman Pro 2 di pagi hari ya, kita tuh membutuhkan peregangan sebelum menjadi aktivitas rutin yang dilakukan oleh orang-orang. Dan ini tuh hanya segelintir orang yang menerapkan dan tahu manfaat peregangan terhadap kesehatan fisik maupun mental nih. Melakukan peregangan tuh nggak membutuhkan waktu banyak kok teman Pro 2. Kita tuh hanya perlu meluangkan waktu sekitar ya 20-30 menit. Kalau misalnya waktunya terbatas, kamu bisa lakuin peregangan ini singkat dengan durasi 5 menit nih. Yang pertama ya, manfaat dari peregangan ini tuh meredakan stres nih teman Pro 2. Buat kamu yang sering ngerasa tegang setelah bangun tidur, kayak kurang oksigen atau hal lain ya, kayak ada aja tuh yang kurang gitu setelah bangun tidur khususnya, melakukan peregangan itu bisa jadi solusi terbaik untuk meredakan keluhan tersebut nih. Peregangan jenis statis itu mengaktifkan sistem saraf parasimpatis yang membantu meredakan dampak psikologis akibat stres. Nah, pada gilirannya itu dapat membantu menciptakan rasa tenang dan rileks. Disarankan untuk menahan setiap gerakan peregangan statis selama 15 hingga 30 detik dan mengulanginya sebanyak 2 hingga 4 kali itu teman-teman.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

kamu? Alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Secara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Nah, teman Pro 2 apa masih di sepada? Selamat pagi teman Pro 2, membantu otot lebih fleksibel. Melakukan pergerakan secara rutin di pagi hari nih ya, itu dapat bantu ningkatin fleksibilitas otot sehingga nih membuat tubuh lebih siap untuk bergerak setelah kaku banget semalaman gitu ya. Dan peregangan menjaga otot tetap fleksibel ya, kuat dan sehat, yang membantu sendi mempertahankan rentang gerak sepenuhnya. Tanpa pergerangan, otot akan memendek gitu ya, dan menjadi kaku dalam memperdua. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa bangun tidur kok kaku gitu ya, terus kayak langkah tuh nggak bebas gitu, nah itu mungkin karena kamu kurang pergangan otot. Dan pas siangnya tanpa kamu sadari, nah ini baru enakan nih gitu. Sebenarnya memperdua tingkat keregangan otot tuh bisa kamu percepat gitu ya, dengan cara tadi tuh peregangan di pagi hari teman Pro 2. Jadi tunggu apa lagi nih teman Pro 2? Sebelum beraktivitas, regangin aja tuh otot kita ya, agar kita bisa

bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150.000 orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Wah, dia online lagi nih. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
1: Wah, diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
2: Sabar.
0: Anak kita.
2: Sabar.
3: Menyindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
4: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

Nah, teman Pro 2 apa masih bersama kami di Spada? Selamat pagi, teman Pro 2. Pergangan ya, masih dengan pergangan di pagi hari. Itu juga manfaatnya melancarkan sirkulasi darah. Selain mempengaruhi otot dari sendi nih, pergangan itu juga berdampak pada sistem kardiovaskular. Yang dimana ya, itu tuh mencakup jantung dan pembuluh darah. Pergangan tuh dapat melancarkan sirkulasi darah, meningkatkan kadar oksigen, dan meredakan ketegangan otot. Yang diujarkan sama Kelsey Decker, seorang personal trainer di National Strength and Conditioning Association, seperti lagi dalam jurnal ya, Nursing 2018, itu juga ditemukan bahwa pergangan statis itu dapat mengurangi kekuatan pada pembuluh daerah arteri itu, teman Pro 2. Jadi ya, arteri sendiri itu memiliki fungsi vital untuk mengalirkan darah yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Ketika dinding arteri kehilangan elastisitasnya ya, pembuluh darah itu dapat jadi kaku tuh, dan membuat jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah. Jadi ya memang setiap pagi itu seharusnya itu ada peregangan dari kita tuh sebelum melakukan aktivitas, teman Pro 2.

0: pergi dari sini.
1: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
0: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari

0: di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.